bersama berbagai bahan makanan lainnya. Kemudian yang keempat nomor 2 ada keju Boyolali. Wah, ini sih dekat ya. Kalau tadi udah dari Sumatera-Sumatera, nih kali ini ada yang dekat nih nomor 2. Boyolali Jawa Tengah memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil susu sapi di Indonesia ya. Dan gak heran juga di daerah ini punya berbagai produk olahan berbahan dasar susu, termasuk keju lokal. Nah, keju yang diproduksi oleh pengelola lokal Boyolali ini umumnya menggunakan susu sapi segar sebagai bahan bakunya. Nah, kehadirannya ini jadi bagian dari upaya mengembangkan ya produk olahan susu sekaligus meningkatkan nilai jual hasil peternakan lokal. Keju yang diproduksi oleh pengolah lokal Boyolali ini umumnya menggunakan susu sapi segar ya teman-teman dua, dan kehadirannya juga menjadi bagian dari produk olahan susu sekaligus meningkatkan nilai jual hasil pertanian lokal.

Yang di Jawa Timur nih juga ada tuh Mampro 2, ada keju Lumajang ya. Ini juga jadi salah satu daerah yang dikenal memiliki produk olahan keju lokal. Perkembangan keju di wilayah ini gak lepas dari potensi peternakan dan juga pengolahan susu yang berkembang di masyarakat ya. Dalam proses produksinya, keju ini memanfaatkan susu yang dihasilkan oleh peternak setempat. Dan produk olahan ini secara resmi dinobatkan menjadi salah satu bentuk inovasi pangan lokal. Jadi jenis keju ini lebih populer dinikmati sebagai topping atau sebagai camilan teman produk. Misalnya seperti topping pada pisang atau isian untuk keju aroma. Jadi buat jajanan gitu ya teman produk. Dan ternyata kita juga bisa nih memproduksi ya keju yang lokal dari Indonesia teman produk.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

Oke, itu mau Produe, masih di Produe RRI Madiun ya. Tentunya masih barengan sama aku Anjani di Santai Siang kali ini tuh mau Produe. Kalau tadi kita udah bahas keju lokal ya, keju yang identik dari Eropa gitu ya. Tapi ternyata kita tuh juga punya di Indonesia keju lokal asli buatan Indonesia. Nah, ini juga kita punya macan itu memprodua yang ternyata ada juga yang lokal Indonesia nih itu memprodua. Emang macan enggak hanya dari Jepang doang ya itu memprodua. Indonesia juga punya macan lokal yang dibuat dari teh Nusantara. Nah, bedanya gimana sih sebenarnya macan Jepang dan juga macan Indonesia ini? Nah, matcha selama ini memang identik ya teman produa dengan bubuk teh atau bubuk teh dan juga minuman dari Jepang. Nah, namun ternyata Indonesia juga punya produsen yang mengolah daun teh lokal menjadi bubuk matcha. Salah satunya adalah Indomatcha yang diproduksi Rizal Firdaus nih lewat proses khusus sejak di kebun hingga penggilingan. Daun teh Indonesia diolah menjadi matcha untuk kebutuhan kuliner. Menarik ya, matcha lokal ini punya karakter yang berbeda nih teman produa dari matcha Jepang. Mulai dari jenis tanamannya, proses produksi, warna, tekstur, hingga rasa yang memiliki ciri khas tersendiri. Nah, ini ada beberapa fakta terkait dengan matcha lokal Indonesia teman produa. Mulai dari produsen matcha lokal ya, Rizal Firdaus ini sudah sekitar 10 tahun memproduksi matcha lokal Indonesia. Dan dia mengembangkan Indomatcha setelah melihat peluang untuk membuat matcha dari melimpahnya tanaman teh di tanah air tentunya. Rizal mulai melakukan riset dan pengembangan sejak 2016 nih memproduksi setelah sekitar 8 tahun bereksperimen. Ya, akhirnya mulai memasarkan produk matcha buatannya secara lebih luas. Bayangkan dia R&D-nya 8 tahun teman produa. Wow. Bahan baku Indomatcha juga berasal dari kebun teh di Jawa Barat dan saat ini kapasitas produksinya bisa mencapai 300 kg pucuk teh per hari. Rizal ini bekerja sama dengan petani dan juga pemetik teh dalam produksinya ya, dan produk tersebut dipasarkan ke kafe lokal dan juga reseller termasuk dalam bentuk white label atau tanpa merek ya teman produa. Nanti para yang ngambil dari dia bisa memasarkan dengan labelnya sendiri gitu, dengan merek sendiri. Nah, kalau dari jenis daun teh yang dipakai juga nih teman produa untuk membuat matcha, ini menggunakan daun teh yang dipetik seperti biasa sebenarnya. Tanaman teh mendapatkan perlakuan khusus sejak masih berada di kebun. Salah satunya dengan menaungi atau shading tanaman menggunakan paranet ya, sekitar 2 minggu sebelum dipanen. Nah, teknik shading ini dilakukan untuk mengurangi paparan sinar matahari nih pada tanaman teh. Jadi dikasih paranet atau tutup jaring-jaring yang warna hitam itu loh teman bro dua, biar enggak langsung terkena sinar matahari. Mungkin biar apa ya, biar lembut biar enggak terlalu gosong ya teman pro 2. Kemudian untuk proses produksinya sendiri, setelah dipetik pucuk teh langsung dibawa untuk menjalin proses pengolahan ya. Tahap pertamanya adalah pelayuan atau menggunakan uap panas atau teknik steam nih teman pro 2. Proses steam dilakukan untuk menjaga warna daun tetap hijau ya. Setelah itu pucuk teh didinginkan atau diangin-anginkan gitu ya untuk menghentikan proses pemanasan. Daun teh yang sudah kering kemudian atau yang disebut tencah ya teman produa, daun teh kering itu dan bahan ini kemudian masuk ke tahap sortasi untuk memisahkan tulang dan juga batang daun. Nah, setelah dipisahkan ya daun teh kemudian digiling menggunakan batu khusus ya yang dibuat menyerupai alat penggiling matcha di Jepang yang didatangkan dari masih lokal sih teman produa dari Majalengka. Setelah itu matcha disaring dengan penyaring khusus teman produa.

Nah, dari warnanya ini sendiri tuh memproduksi matcha lokal tuh lebih gelap daripada matcha Jepang yang lebih bright gitu ya, lebih terang gitu tuh memproduksi. Dan perbedaan tersebut tidak hanya dipengaruhi proses produksi, tapi varietas tanaman teh dan juga kondisi lingkungan tempat tanaman tumbuh ini juga menentukan karakter dari matcha ini sendiri. Kemudian kalau dari rasanya teman produe, emang perbedaan paling terasa ya antara matcha lokal dan juga Jepang ini di rasanya. Kalau punya kita lokal ini punya karakter rasa yang lebih sepat atau lebih pahit ya teman produe. Dan karakter rasa tersebut berkaitan dengan varietas tanaman teh yang digunakan. Teh Indonesia yang banyak berasal dari varietas Asamika ini memiliki rasa lebih sepat dibandingkan varietas Sinensis. Meskipun begitu ya, rasa sepat ini bukan berarti menjadi kelemahan mutlak ya dari matcha lokal kita, tapi karakter tersebut justru bisa menjadi ciri khas matcha lokal yang menyasar segmen konsumen yang berbeda. Karena ada ya beberapa yang lebih suka yang sepet gitu teman berdua, yang lebih pahit gitu. Jadi emang karakternya beda-beda aja. Kita juga patut bangga kalau kita punya matcha lokal ya teman berdua. Semoga nanti bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Siapa tahu banyak juga yang mengolah dari varietas-varietas tanaman teh lainnya gitu ya. Jadi beragam nih, kita nggak cuman punya yang lebih sepat aja gitu. Oke, thank you banget ya teman berdua. Nanti kita masih bakal lanjut di pukul 13. Aku akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih berangkat sama Jenny di Santai Siang. Kali ini kita masuk di Santai Siang Olahraga ya. Aku akan menghadirkan beberapa informasi seputar dunia olahraga. Dan yang pertama, ada ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang berhasil lolos ya teman Pro 2 ke final BWF World Tour Super 1000 China Open 2026 di Jiangsu, China pada hari Sabtu kemarin teman Pro 2, dan finalnya di hari ini. Unggulan kedua ini teman Pro 2 menyingkirkan pasangan tuan rumah Liang Weikeng Wang Cheng melalui pertandingan ketat 3 game dengan skor 21-19, 14-21 dan 21-19. Bahkan di game ketiga skornya 19-19 teman Pro 2. Ketat banget, yang nonton juga waduh deg-degannya ada banget. Kembali ke final China Open ya, dan juga ini merupakan final kedua selama 2 minggu berturut-turut ya teman Pro 2. Di minggu lalu juga berhasil mendapatkan gelar juara di turnamen sebelumnya. Fajar Fikri juga harus menghadapi tekanan besar dari Liang Weikeng dan juga Wang Chang yang tampil di hadapan pendukung sendiri, tentunya lebih pede ya. Dan setelah memenangi game pertama, pasangan Indonesia kehilangan game kedua sehingga pertandingan harus ditentukan melalui game ketiga. Di game ketiga ya, Fajar Fikri sempat memimpin nih teman Pro 2 13-8 setelah interval game penentuan. Namun kondisi lapangan yang gak menguntungkan nih membuat Liang Wang juga mampu bangkit dan juga memangkas ketertinggalan. Fikri juga menyebut teman Pro 2 permainan Liang Weikeng Wang Chang ini jauh berbeda dibandingkan pertemuan terakhir kedua pasangan pada Singapore Open. Dan dukungan publik tuan rumah membuat unggulan keempat itu tampil lebih gigih meski dalam posisi tertinggal ya teman Pro 2. Fikri juga mengaku beberapa kesalahan yang dilakukannya sempat membuat momentum pertandingan beralih kepada lawan ya. Tapi Fajar Alfian dan juga Muhammad Soebul Fikri mampu kembali memegang kendali pada poin-poin penentuan. Keberhasilan tersebut membawa Fajar dan juga Fikri mencapai final dalam 2 turnamen secara beruntun ya, setelah sebelumnya juga tampil di partai puncak Japan Open 2026. Dan selain itu juga selangkah lagi untuk bisa mempertahankan gelar juara di China Open 2026.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pebalap McLaren Lando Norris teman Pro 2 ini dia mengaku terkejut setelah mengalahkan dua pembalap Ferrari, Lewis Hamilton dan juga Carlos Leclerc untuk merebut posisi terdepan atau pole position Grand Prix Hungaria 2026 di sirkuit Hungaroring hari Sabtu kemarin teman Pro 2. Norris mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi dengan keunggulan hanya 0,012 detik dari atas Hamilton. Meski menilai dua putaran pada Q3 belum berjalan sempurna. Hamilton sempat menjadi pembalap tercepat ya setelah putaran pertama Q3, namun dia dan juga rekan timnya Leclerc gagal memperbaiki catatan waktu pada putaran terakhir, sehingga memberikan kesempatan kepada Norris untuk merebut pole position. Norris mencatatkan waktu 0,012 detik lebih cepat untuk mengamankan pole pertamanya dan McLaren pada musim 2026. Norris juga mengatakan Pro 2 paket pembaruan yang dibawa McLaren turut membantu meningkatkan performa mobilnya di Hungaroring. Dan sebelumnya dia juga menjadi pembalap tercepat dalam sesi latihan bebas ketiga. Menurut Norris, sulit untuk menentukan secara pasti ya seberapa besar pembaruan tersebut meningkatkan catatan waktu, namun dia merasa mobil McLaren makin nyaman dikendarai dan memberi kepercayaan diri saat menjalani kualifikasi. Meski akan memulai balapan dari posisi terdepan ya, Norris memperkirakan Ferrari tetap menjadi ancaman utama dalam balapan. Dia juga menyoroti kemampuan Hamilton dan juga Leclerc dalam melakukan start serta kemungkinan strategi ban berbeda setelah kedua pembalap Ferrari menggunakan ban medium pada Q1. Norris juga berpeluang mengubah pole tersebut menjadi kemenangan pertama McLaren di 2026. Dia juga mengatakan tim akan memanfaatkan waktu sebelum balapan untuk menyiapkan strategi terbaik. Jadi pumpung dapat pole position nih ya, bisa juga dia akan memimpin jalannya balapan ya teman Pro 2 di hari ini, kita tunggu update-nya ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: na na. Sabunok ni haga medi papay babayhin no na yo. Acha sen ni no medi kiri kidang ya belok kanan. Aduh bahaya babay Jojo. Aduh. Pasih ibu satu ini. Ribet aja dari tadi.
1: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
0: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
1: Coba.

0: ibu lihat dulu. Sering ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang ini bahaya. Kami ini, bu.
1: Bentar. Saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Macam aja ibu satu ini.
0: Iya deh. Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sein pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sein. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Segera download RRI Digital.

Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia nomor 2 mengakui ketangguhan Vietnam 1-3 dengan rincian skor 25-22, 22-25, 19-25, dan 18-25 pada babak semifinal leg kedua CV Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome, Jakarta pada hari Sabtu kemarin. Memulai set pertama, Indonesia langsung mengambil inisiatif menyerang ya, dan tampil menguasai tempo permainan. Poin demi poin ini mampu diraih oleh tim Garuda untuk unggul hingga 20-18. Dalam posisi unggul, Indonesia akhirnya menutup set pertama dengan 25-22. Tapi di set kedua, Indonesia kesulitan teman pro 2 menghadapi solidnya pertahanan Vietnam yang mampu membaca pola serangan, dan Vietnam mampu unggul 3 poin atas Indonesia 10-7, dan rentetan kesalahan Indonesia mampu dimanfaatkan oleh Vietnam. Farhan Halim dan kawan-kawan begitu kesulitan untuk mengembangkan permainan hingga harus menyerah 22-25. Pada set ketiga, Indonesia langsung meladeni jolulin serangan ya yang ditampilkan oleh Vietnam. Dan Vietnam mampu bermain jauh lebih solid untuk bisa unggul 4 poin atas Indonesia di pertengahan set 16-12. Dalam posisi tertinggal, Indonesia mencoba untuk mengubah strategi dan menerapkan skema serangan yang berbeda. Perlahan namun pasti, tim Garuda bisa menulang poin demi poin. Namun, Vietnam mampu tampil lebih dan menutup set ketiga dengan skor 25-19. Di set keempat ya, kita masih mencoba ya sejumlah variasi serangan baru untuk membongkar pertahanan Vietnam. Namun tim Garuda masih begitu kesulitan nih, tempat produ menghadapi disiplinnya skema pertahanan Vietnam hingga kedudukan menjadi 12-16. Tertinggal 4 poin nih membuat pelatih Raidel Toiren mencoba memutar otak ya. Indonesia terus berusaha memperkecil kedudukan, tapi Vietnam tampil dengan rapi untuk menutup set keempat dengan kemenangan 25-18. Kegagalan ini membuat Indonesia dipastikan gagal untuk mempertahankan gelar juara CV Cup setelah di leg pertama hanya mampu menjadi runner-up teman pro 2. Dan selanjutnya tim Garuda dijadwalkan akan berjumpa dengan Kamboja lagi pada perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 yang berlangsung di hari Minggu ini teman berdua.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: RRI.co.id, sumber

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua, thank you banget ya yang sudah stay bareng sama aku sampai di siang hari ini. Teman berdua, sesaat lagi kita bakal bergabung ya ke program 2 RRI Jakarta buat ngikutin chart tahu tanggal lagu Teman berdua Indonesia dan juga Manca. Nanti ditemenin sama Desi Aldiana dan juga Elananda Krisandaru yang tentunya bakal play lagu-lagu hits favorit kamu semuanya, teman berdua. Nanti di pukul 16 akan balik lagi barengan sama aku, teman pro 2. Nanti kita juga ada English Corner bareng sama Mr. Robby dan juga teman-teman yang kita bakal belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Oke, tetap stay tune teman pro 2 di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan, apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Siti yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 Teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal, kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: 2 yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: itu dia pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabun Jam.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara Vita Minggu ini ditempati oleh Rai Melaudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Produ FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022, dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.
1: Info Pro 2.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 192 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 192 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Podcast memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, member 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: number 14.

0: duel, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race It All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman-teman, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama produknya ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dekrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dekrisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: Info Pro 2. 95,2 Pro 2 Random Madu untuk mantar baik kamu. Sayangnya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Tema Pro 2, sequel Jumbo menjadi salah satu proyek yang sedang disiapkan rumah produksi V-Cinema dalam beberapa waktu mendatang. Rencana itu diungkapkan Angga Dwi Masa Songko selaku pendiri V-Cinema. V-Cinema disebut sedang mempersiapkan 5 film untuk dirilis pada 2027 sambil mengembangkan lini produksi animasi yang berlanjut hingga 2030. Rencana tersebut mencakup film animasi aksi komedi superhero yang dijadwalkan untuk 2028, sequel dari Nusa, serta Jumbo 2 setelah pendahulunya menjadi salah satu film terlaris di Indonesia sepanjang masa. Beralih ke informasi selanjutnya, Tema Pro 2, Jon Bon Jovi terpaksa menghentikan konsernya di Madison Square Garden, New York City, Amerika Serikat lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Penyanyi 64 tahun itu mendadak mengakhiri penampilannya setelah beraksi selama 90 menit akibat gangguan infeksi sinus yang dialaminya. Dalam pertunjukan malam ke-8 dari rangkaian 9 konser residensi Bon Jovi di Madison Square Garden yang menjadi bagian dari tour Global Forever, momen berhentinya konser secara mendadak ini mengejutkan ribuan penggemar yang hadir memenuhi area. Saat berada di atas panggung, sang vokalis langsung menyampaikan permohonan maaf serta meminta penonton untuk menyimpan tiket mereka sebagai bukti penundaan. Untuk informasi lainnya, Tema Pro 2 bisa kamu baca melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli itu lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: RRI.co.id, sumber

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 17.36 menit.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Lanjut kebersamaan kita masih di Sore Ceria barengan sama Kania Putri, temenin kamu sampai nanti di jaga malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita hari ini di Minggu, kalendernya 26 Juli 2026. Banyak segmen yang bakal aku hadirkan ke ruang dengar kamu. Nanti jam 7 malam bakal ada Pro 2 Indonesia Top Pro Indie. Jadi beribet kan. Terus nanti ada informasi seputar film, ada segmen curhat dan Rama Radio pastinya. Beragam informasi update dan juga single-single pilihan masih bakal aku play ke ruang dengar kamu. So pastikan kamu tidak pindah channel sambil menyiapkan ya. Esok hari Senin yang menuju akhir bulan, teman Pro 2. Siapa tahu begitu ya, akan jadi teman kamu untuk lembur malam ini. Yang lagi closingan, kerjain kejar target, teman Pro 2. Selain di sebelah 5,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

Teman Produa, dunia tidak selalu mengenal sebuah budaya lewat museum atau buku sejarah. Kadang mereka mengenalnya lewat FYP. Beberapa waktu lalu, fenomena aura farming dari pacu jalur ya, ini mengguncang dunia, teman Produa. Tidak lama ya, giliran joget kicau mania yang viral. Gerakannya sederhana, sedikit mengepakkan tangan dan menggoyangkan badan, muncul di FYP. Tidak menunggu dipromosikan, teman Produa ya, tapi ditemukan, menunjukkan bahwa budaya hari ini bergerak dengan cara yang berbeda. Joget kicau mania sebenarnya adaptasi dari scuba dance yang sempat viral di Amerika Serikat. Tapi begitu masuk ke Indonesia, ceritanya berubah. Warganet kita memadukan gerakannya dengan lagu kicau mania yang jauh lebih heboh, mengubahnya jadi fenomena budaya lokal. Transformasi budaya ini membuktikan kalau warganet kita jago menyerap tren luar, mengolahnya, lalu memberinya jiwa baru khas Indonesia. Dan tren ini ditiru lagi hingga orang yang gak pernah ke Indonesia pun ikut menggerakkannya. Polanya mirip ya, budaya lokal direkam seseorang, masuk algoritma, lalu lepas dari tempat asalnya. Dan memang internet punya kebiasaan unik, sering membuat sesuatu menjadi besar justru ketika pembuatnya tidak sedang berusaha menjadi besar. Kalau dipikir-pikir, ini berbeda dengan masa lalu ya. Dulu budaya diperkenalkan lewat festival, pameran, atau promosi wisata. Sekarang cukup lewat satu video 15 detik dan selesai. Lahir dari keseharian kita, satu dari tradisi, satu dari kreativitas warganet kita dalam meracik ulang budaya pop global menjadi fenomena khas Indonesia. Bisa dibilang ini wajah baru diplomasi budaya. Tanpa panggung resmi, cukup lewat satu video di beranda dan nama Indonesia kembali didengar dari arah yang baru.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Samantha.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Lando Norris akan memulai Grand Prix Hungaria 2026 dari pole position setelah menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi. Susunan grid mengalami perubahan menyusul penalti yang diterima Lewis Hamilton dan Kimi Antonelli. Hamilton semula menempati posisi kedua di grid belakang Norris, namun dia turun 3 posisi keempat ke tempat kelima setelah dijatuhi penalti akibat menghalangi Oscar Piastri pada sesi Q3. Sementara itu, pemimpin klasemen Kimi Antonelli juga menerima hukuman penalti turun 3 posisi grid ke tempat ketujuh. Pebalap Mercedes itu dinilai melakukan pelanggaran kecepatan saat situasi bendera kuning akibat insiden Max Verstappen. Dengan adanya penalti tersebut, susunan grid untuk balapan utama mengalami perubahan. Charles Leclerc naik ke posisi kedua setelah penalti Hamilton, sementara Piastri dan Verstappen menempati posisi ketiga dan keempat. Informasi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Hari Puisi Indonesia 2026 sebagai momentum merawat bahasa dan merekam perjalanan bangsa. Puisi merupakan denyut jiwa kebudayaan yang senantiasa mempersatukan, menerangi perjalanan bangsa menuju masa depan. Selain merawat bahasa, Hari Puisi Indonesia juga menjadi momentum menghargai para penyair, sastrawan, dan seluruh pegiat sastra, terutama bagi mereka yang telah memperkaya khazanah budaya bangsa. Dia berharap melalui puisi, masyarakat dapat menyulam keberagaman dan menumbuhkan empati. Tidak hanya itu, melalui puisi juga, masyarakat dapat menguatkan identitas Indonesia yang berakar pada kekayaan budaya. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.go.id. Selanjutnya, teman Pro 2, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia untuk mengikuti Indonesia Pro Indie.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Teman terbaik kamu.

Indi, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun barengan sama Kania ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam setelah tadi kita ikuti ya Indonesia Pro Indie barengan Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia. Waktunya kita ngebahas tentang film teman Pro 2 di Minggu Malam. Dan karena hari ini bertepatan dengan Hari Puisi Indonesia, hari yang dikhususkan begitu ya untuk menghargai sastrawan, pujangga, pegiat puisi, dan yang pasti penghormatan atas hari kelahiran penyair besar Chairil Anwar, teman Pro 2. Aku bakal hadirkan informasi seputar film yang ada kaitannya dengan puisi begitu ya. Karena memasukkan tema puisi ke dalam film adalah hal yang sulit, tapi begitu ya. Ketika suatu film digambarkan secara puitis di bioskop, wah, itu bisa merujuk pada sinematografi yang epik, teman Pro 2 ya. Dengan alur cerita yang penuh drama atau dramatis begitu ya. Dan kita akan coba teman Pro 2 hadirkan beberapa film begitu ya yang bertema puisi atau bahkan di dalamnya ada cuplikan puisi ya. Ada beberapa yang ternyata teman Pro 2 terinspirasi dari karya sastra yang indah ini. Stay tune di 95,2. Nikmati dulu single-single biar kamu makin rileks jelang Senin di akhir bulan besok.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, film yang terinspirasi dari puisi membuktikan bahwa karya sastra begitu ya, tidak harus berbentuk novel agar bisa melahirkan cerita sinematik yang memikat. Meski puisi umumnya singkat dan padat makna, banyak sutradara berhasil mengembangkan simbol, emosi, hingga latar sejarah yang terkandung di dalamnya menjadi film berdurasi panjang. Mengadaptasi puisi jelas menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan novel. Jika novel sudah memiliki alur yang lengkap, puisi lebih mengandalkan metafora, suasana, dan kedalaman makna. Karena itu, sineas dituntut untuk menafsirkan isi puisi secara kreatif tanpa menghilangkan ruh karya aslinya. Hasilnya, teman Pro 2, berbagai film tidak hanya menghibur, tapi juga memperkenalkan penonton pada karya sastra klasik maupun modern. Deretan film ini menunjukkan bagaimana puisi mampu hidup kembali melalui bahasa visual layar lebar. Ada Braveheart, teman Pro 2, yang merupakan salah satu contoh paling terkenal dari film yang terinspirasi dari puisi. Disutradarai sekaligus dibintangi Mel Gibson, film epik ini mengambil inspirasi dari puisi abad ke-15 berjudul The Wallace, karya Blind Harry. Cerita berpusat pada William Wallace, pejuang Skotlandia yang memimpin pemberontakan melawan kekuasaan Raja Edward I dari Inggris. Dalam versi film, perjuangan Wallace dipicu oleh kematian wanita yang dicintainya, sehingga dia mengorbankan semuanya begitu ya. Dan dia gak sendiri, dia menggerakkan, mengobarkan semangat rakyat Skotlandia juga untuk merebut kemerdekaan. Walaupun beberapa bagian berbeda dari catatan sejarah, Braveheart sukses menghadirkan kisah heroik yang emosional. Film ini juga meraih 5 Academy Award, termasuk film terbaik dan sutradara terbaik, menjadikannya salah satu adaptasi puisi paling sukses sepanjang masa. Film ini rilis di tahun 1995 ya. Nggak tahu kamu udah lahir atau belum waktu itu. Kemudian 3 tahun berselang, tepatnya di 1998, ada film Mulan, teman Pro 2. Banyak orang mengenal Mulan sebagai film animasi klasik Disney ya, yang sekarang sudah ada sih versi live actionnya. Namun tidak semua penonton mengetahui bahwa kisah tersebut berasal dari puisi kuno Tiongkok berjudul The Ballad of Mulan. Puisi tersebut mengisahkan Hua Mulan, seorang perempuan muda yang menyamar sebagai laki-laki demi menggantikan ayahnya bertugas di medan perang pada masa dinasti Wei Utara. Disney mengembangkan kisah singkat itu menjadi petualangan penuh aksi, humor, dan lagu-lagu ikonik. Selain menghadirkan hiburan keluarga, Mulan juga mengangkat tema keberanian, kehormatan, pengorbanan, serta perjuangan melawan stereotip gender. Hingga kini, teman Pro 2, Mulan masih dianggap sebagai salah satu adaptasi puisi paling populer dalam dunia animasi. Dan ini soundtrack yang fenomenal dari Mulan.

0: Mulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

masih membahas tentang film yang terinspirasi dari puisi. Bukti bahwa karya sastra pendek bisa menjadi sinema yang luar biasa. Di tahun 2000 ada A Brother Where Art Thou? Disutradarai Ethan dan Joel Coen, A Brother Where Art Thou? Menunjukkan bahwa puisi epik juga bisa diubah menjadi komedi petualangan yang unik. Film ini terinspirasi dari The Odyssey karya Homer, namun latarnya dipindahkan dari Yunani kuno ke Mississippi pada era depresi besar Amerika Serikat. Ceritanya mengikuti tiga narapidana yang melarikan diri dari penjara untuk mencari harta karun teman perdua. Dalam perjalanan mereka menghadapi berbagai karakter eksentrik dan kejadian absurd yang sebenarnya merupakan reinterpretasi modern dari berbagai episode dalam puisi Homer. Pendekatan

Kreatif Kon Bersaudara membuat film ini terasa segar sekaligus menjadi penghormatan terhadap salah satu karya sastra terbesar sepanjang sejarah. Di tahun 2004, wah, ada yang pernah nonton film Troy, teman Pro 2? Ya, masih berasal dari karya Homer, Troy itu diadaptasi dari puisi epik The Iliad, teman Pro 2 ya. Film garapan Wolfgang Petersen ini menampilkan jajaran aktor terkenal seperti Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, dan Brendan Gleeson. Kisahnya berfokus pada perang Troya yang dipicu oleh Paris yang membawa Helena pergi dari Sparta. Konflik tersebut berkembang menjadi peperangan besar yang melibatkan para pahlawan legendaris seperti Achilles dan Hector. Meski tidak mengikuti seluruh isi puisi utuh, Troy berhasil menghadirkan skala peperangan yang megah, koreografi pertempuran yang mengesankan, serta desain produksi yang spektakuler. Bagi penonton yang menyukai film sejarah dan aksi, Troy tetap menjadi salah satu puisi yang paling menarik yang diadaptasi menjadi film. Kemudian ada Bright Star yang rilis di tahun 2009, teman Pro 2. Mengambil inspirasi dari puisi terkenal John Keats berjudul Bright Star, Will I Were Steadfast as to Art, disutradarai Jane Campion. Film ini lebih fokus pada 3 tahun terakhir kehidupan penyair romantik tersebut, terutama hubungan cintanya dengan Fanny Brawny. Alih-alih sekedar menceritakan biografi Keats, Bright Star memperlihatkan bagaimana pengalaman cinta, penderitaan, dan kondisi kesehatan sang penyair mempengaruhi proses kreatifnya. Visual yang indah serta akting Bang Wishaw dan Abby Cornish membuat film ini menjadi salah satu drama romantis terbaik yang mengangkat kehidupan seorang penyair. Di tahun 2010 ada Howl, teman Pro 2. Film biografi yang terinspirasi dari puisi legendaris Allen Ginsberg yang berjudul sama. Film ini mengisahkan proses penciptaan puisi Howl sekaligus kontroversi yang mengikutinya. Saat pertama kali diterbitkan, puisi tersebut dianggap terlalu vulgar sehingga memicu persidangan terkait kebebasan berekspresi. Melalui perpaduan drama, dokumenter, wawancara, dan animasi, Howl menghadirkan pengalaman sinematik yang berbeda dibandingkan film biografi pada umumnya. Film ini sekaligus memperlihatkan bagaimana puisi mampu menjadi alat kritik sosial sekaligus pemantik perubahan budaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau membahas tentang film-film yang terinspirasi dari puisi teman Produa dan bukan novel, di tahun 2007 ada Beowulf. Robert Zemeckis mengadaptasi puisi epik Inggris kuno Beowulf menjadi film animasi motion capture yang ambisius. Ceritanya mengikuti Beowulf, seorang prajurit Geth yang datang untuk membantu Raja Hrothgar mengalahkan monster Grendel. Setelah berhasil, dia masih harus menghadapi ancaman yang lebih besar dari ibu Grendel. Saat dirilis, Beowulf menuai respon yang beragam. Namun film ini tetap dipuji karena teknologi motion capture yang inovatif yang pada masanya teman Produa ini masih jarang begitu ya, serta keberaniannya menghidupkan salah satu puisi tertua dalam sastra Inggris. Di tahun 2017 teman Produa ada Hujan Bulan Juni. Indonesia juga punya ya film yang terinspirasi dari puisi yang sangat dikenal, yaitu Hujan Bulan Juni. Film ini diangkat dari antologi puisi legendaris karya Sapardi Djoko Damono. Ceritanya mengikuti Sarwono, dosen antropologi asal Solo, dan Pingkan, dosen sastra Jepang berdarah Manado Jawa, yang menjalin hubungan cinta penuh ujian karena perbedaan budaya dan jarak. Disutradarai Reni Nur Cahyo Hestu Saputra, film ini memanfaatkan 9 puisi Sapardi sebagai bagian dari dialog dan visual, termasuk puisi ikonik Aku Ingin. Lokasi pengambilan gambar yang meliputi Jakarta, Solo, Manado, Gorontalo hingga Sapporo di Jepang semakin memperkuat nuansa romantis dan puitis yang menjadi ciri khas karya Sapardi. Masih film karya sineas Indonesia teman Produa, di 2016 ada Istirahatlah Kata-kata. Film Indonesia lain yang sangat erat dengan dunia puisi adalah Istirahatlah Kata-kata karya Yosef Anginun. Film biografi ini mengangkat kehidupan penyair sekaligus aktivis Widji Thukul saat berada dalam pelarian setelah peristiwa politik tahun 1996. Berbeda dari film biografi biasa, karya ini menggunakan puisi-puisi Widji Thukul sebagai fondasi emosional yang menggambarkan rasa takut, kesunyian, kerinduan terhadap keluarga, serta kritik terhadap situasi politik pada masa Orde Baru. Nuansa film yang tenang dan reflektif membuat setiap bait puisi terasa semakin kuat. Dan melalui pendekatan visual yang sederhana, penonton diajak memahami bahwa puisi dapat menjadi bentuk perlawanan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Teman Produa, keunikan adaptasi puisi terletak pada kebebasan interpretasi. Jadi sutradara tidak sekedar memindahkan cerita ke layar, tapi juga menerjemahkan simbol, metafora, emosi, dan suasana menjadi rangkaian adegan yang utuh. Karena itulah, film yang terinspirasi dari puisi seringkali memiliki gaya visual yang artistik, dialog yang puitis, serta narasi yang lebih mengendalikan atmosfer dibandingkan alur cerita konvensional. Beberapa bahkan memilih hanya mengambil tema atau semangat puisinya, bukan mengadaptasi setiap detail secara harfiah. So, teman Produa, gimana nih? Kamu punya puisi yang mungkin gitu ya suatu saat bisa diinterpretasikan menjadi alur cerita apapun itu ya. Gak cuma film, dari puisi bisa menjadi cerpen atau bisa menjadi novel, dan siapa tahu ada sineas yang tertarik untuk menggambarkan puisi kamu secara utuh lewat adegan dan juga dialog. Keren sih ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di Jaga Malam edisi film di Minggu Malam kali ini teman Produa. Stay tune di 95,2. Aku masih bakal temenin kamu dengan beragam segmen dan pastinya single-single pilihan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Produk RR Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kita ngobrol sesuatu yang lebih deep ya. Deeper topic, masalah hati, teman Produa, or even relationship. Wah. Ini ya. Dan teman Produa, kalau ngomongin tentang hati, tentang hubungan, aku mau ngebahas tentang slow burn relationship yang belakangan lumayan ramai dibahas di TikTok dan juga media sosial lain. Banyak orang mulai merasa berada dalam hubungan yang tidak terburu-buru dan tumbuh secara perlahan. Apa itu slow burn relationship? Nanti kita akan bahas, teman Produa. Apakah kamu juga sedang menjalaninya? It's fun to kiss. I use my tongue.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Produa, istilah slow burn relationship belakangan ramai. Sebetulnya apa sih? Jadi konsep slow burn ini berbeda dari pola kencan pada umumnya ya. Hubungan ini tidak selalu diawali rasa cinta menggebu-gebu atau ketertarikan besar sejak pertemuan pertama. Sebaliknya, hubungan berkembang pelan melalui proses saling mengenal, membangun rasa aman hingga tumbuhnya kepercayaan. Tidak sedikit teman Produa, pengguna media sosial TikTok khususnya, yang membagikan pengalaman mereka tentang hubungan yang awalnya terasa biasa saja, tetapi perlahan berubah menjadi hubungan paling sehat dan bertahan lama dan menjadi viral. Istilah ini teman Produa ya, melansir dari Women's Health, Profesor Komunikasi Relasi dan Seksual Tara Suwinta Jackpond menjelaskan, slow burn relationship adalah hubungan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang secara emosional, romantis, atau seksual. Artinya hubungan tidak langsung dipenuhi semacam kayak perasaan yang menggebu-gebu begitu ya sejak awal. Dua orang biasanya memulai hubungan dari rasa nyaman, pertemanan, atau koneksi emosional yang tumbuh bertahap. Dalam banyak kasus, hubungan slow burn seringkali berawal dari pertemanan. Hubungan tidak langsung dipenuhi rasa cinta besar sejak awal, ketertarikan yang wah, melainkan tumbuh perlahan dari kebiasaan saling berbicara, merasa nyaman, hingga akhirnya muncul kedekatan yang lebih dalam. Banyak orang baru menyadari perasaannya setelah melewati waktu cukup lama bersama. Awalnya hanya teman berbagi cerita, tempat pulang setelah hari yang melelahkan, atau seseorang yang selalu ada tanpa disadari perlahan menjadi sosok yang berarti. Karena dimulai dari pertemanan, hubungan slow burn biasanya menjadi fondasi komunikasi dan rasa percaya yang lebih kuat. Kedua orang sudah lebih dulu mengenal kebiasaan, sifat hingga sisi buruk satu sama lain sebelum masuk ke hubungan romantis yang lebih serius. Lalu seperti apa ciri khas dari slow burn relationship ini teman Produa? Mungkin kalau masyarakat kita mengenalnya apa coba? Tresno Jalaran Sokokulino.

0: Mir, aku kasih nomor kamu ke pihak surveyor bank ya. Aku mau ajuin pinjaman nih.
1: Terus, aku disuruh apa?
0: Ya jawab aja survei mereka. Nanti kalau ditanya status kepegawaianku, jawab aja aku pegawai tetap gitu. Kalau ditanya soal gaji, ya kamu tahu lah harus jawab apa. Biar seolah gajiku lebih-lebih buat bayar angsurannya. Sekalian, kalau perlu bilang soal bonusan-bonusan kita. Biar meyakinkan gitu.
1: Gak berlebihan tuh.
0: Enggak. Udahlah. Ya, tolong ya. Aku buru-buru nih.
1: Mau kemana?
0: Ke kelurahan, ngurus surat keterangan tidak mampu. Huh? Buat persyaratan terima bansos tunai. Butuh modal buat DP motor nih.

Teman Pro2 masih membahas tentang slow burn relationship. Kalau menurut psikoterapis Elizabeth Crane, banyak orang merasa tertekan dengan gambaran jatuh cinta yang serba cepat, seperti yang sering ditampilkan film atau media sosial. Menurutnya, hubungan nyata membutuhkan waktu untuk membangun koneksi yang kuat. Mengutip dari Marriage, hubungan slow burn biasanya memiliki beberapa ciri khas, seperti hubungan dimulai dari pertemuan yang membawa rasa nyaman, kemudian pertemanannya berlanjut, tidak terburu-buru memberi label hubungan begitu ya, tidak buru-buru jadian, kedekatannya tumbuh secara perlahan, kemudian kepercayaan dibangun secara bertahap, tidak selalu langsung muncul ketertarikan fisik, dan komunikasi cenderung lebih dalam dan stabil. Psikolog dan terapis hubungan dari University of Southern California, Molly Barrett, menyebut hubungan ini sering dibangun dari rasa nyaman dan koneksi emosional yang berkembang seiring waktu, bukan sekedar ketertarikan sesaat. Menurut para ahli, hubungan yang berkembang perlahan memberi kesempatan bagi pasangan untuk melihat versi sasri ya, satu sama lain teman Pro2. Karena dari komunikasi kita akan tahu dan lebih mengenal sejatinya seseorang itu seperti apa. Hal ini karena pada fase awal kedekatan teman Pro2, banyak orang cenderung menunjukkan sisi baiknya terlebih dahulu. Nah, ketika hubungan berjalan lebih lambat, seseorang biasanya lebih nyaman membuka dirinya secara jujur dan alami.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, ketika hubungan berjalan lebih lambat, memang seseorang biasanya lebih nyaman membuka diri secara jujur dan alami. Meski begitu, hubungan slow burn yang berawal dari pertemanan juga tidak selalu mudah. Perasaan yang tumbuh perlahan kadang membuat seseorang bingung membedakan antara rasa nyaman sebagai teman atau benar-benar memiliki ketertarikan romantis. Menurut sang psikiater, jika setelah beberapa kali bertemu seseorang tetap tidak merasakan ketertarikan emosional maupun fisik, kemungkinan hubungan tersebut memang hanya sebatas pertemanan. Meski berjalan pelan, hubungan slow burn tetap membutuhkan usaha dari kedua pihak. Seseorang tetap perlu membuka diri sedikit demi sedikit agar hubungan bisa berkembang. Sebab kalau terlalu tertutup atau terlalu takut memulai, hubungan justru bisa berhenti sebelum benar-benar tumbuh. Oleh karena itu, komunikasi tetap menjadi kunci utama dalam hubungan jenis ini, terutama untuk memastikan kedua pihak memiliki tujuan dan ritme hubungan yang sama. So, dari sini teman Pro 2, gimana? Kamu juga sedang berada dalam slow burn relationship atau tidak? Terima kasih untuk kebersamaannya di Juga Malam. Jangan galau malam-malam. Stay tune. Setelah ini ada Drama Radio.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pernyataan dari Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, Suharman, tentang status baru aparatur sipil negara ASN yang berkaitan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, informasi keliru ini beredar di tengah keresahan masyarakat terkait nasib PPPK di lingkungan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT yang dikabarkan terancam diberhentikan akibat adanya aturan mengenai batas maksimal belanja gaji pegawai. Melalui akun Instagram resmi BKN, @bkn.go.id/official, telah disampaikan klarifikasi bahwa tidak ada status lain dalam ASN selain pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK.
1: Jack Fox.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Di suatu desa, hiduplah satu keluarga yang kehidupan rumah tangganya sangat harmonis. Walaupun mereka dikaruniai seorang anak yang tidak sempurna, seperti anak-anak yang dimiliki kebanyakan orang lain. Namun, keluarga tersebut sangatlah akur dan selalu bersyukur dengan kondisi yang ia miliki.
1: Bang, nih bang, diminum tehnya. Mumpung lagi hangat. Ah, Ujang, nak tambah lagi Ujang? Ubi rebusnya nih. Nih, sini ya, Mak tambahkan.
2: Terima kasih ya, Mak. Mak dah sangat baik sama Ujang. Meskipun Ujang dah banyak menyusahkan Mak, Ujang tak dapat tolong Mak cari kayu bakar, tak dapat bantu Mak nyuci baju.
1: Jangan cakap macam tu, Ujang. Mak tak pernah merasa disusahkan. Malah Mak ni bersyukur punya anak macam Ujang ni. Ujang ni adalah kebanggaan Mak. Anak Mak satu-satunya.
3: Betul apa yang dikatakan Mak kau tu, Jang. Kami ni tak pernah merasa disusahkan. Malah dengan kehadiran kau ni, Jang, membuat keluarga kita menjadi lengkap kebahagiaannya.
1: Sudah, marilah kita lanjut sarapannya ni. Nanti sejuk pula ubi rebusnya ni.
3: Yelah, cepat-cepat sini, Jang.
4: Assalamualaikum. Limah. Oi, Limah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Joya. Masuk dah Joya. Kami ni sedang sarapan ni, ha. Duduklah. Yuk, kita sarapan sama-sama.
4: Oh. Lagi sarapan ya? Silalah. Lanjut sajalah sarapan tu. Saya ni dah sarapan tadi. Saya cuma nak jalan-jalan saja, cari angin segar.
1: Ai, tak biasa jalan sorang-sorang ni. Mana anak bujang awak?
4: Oh, anak bujang saya tu, Limah, jangan ditanyalah. Pagi-pagi, sibuklah pergi kerja. Mana ada anak laki-laki tu tak kerja? Mana elok duduk saja dekat rumah? Kau tahu, Limah, anak laki-laki tu tugasnya memanglah kerja, cari duit untuk senangkan hati mak ayah dia. Kecuali anak cacat tu. Macam anak engkau lah tu yang tak dapat buat apa-apa.
1: Maaflah, Joya. Kita tak boleh cakap macam tu. Karena anak tu adalah titipan Tuhan. Jadi kita harus syukuri. Entah dia sempurna, entah pun dia tak sempurna. Kerana Allah lah yang tahu terbaik buat kita.
4: Oh, macam tu ke, Limah? Yelah, Limah. Saya nak balik dulu, ya. Payah nak cakap sama orang macam kau ni. Macam betul aja.
2: Betul. Apa yang dikata kawan Mak tu? Saya ni memang tak ada gunanya.
1: Jang, anak Mak. Jangan cakap macam tu, nak. Tak baik.
3: Sudahlah, Jang. Tak usah kau fikirkan apa yang dicakapkan Mak Joyah tu. Percayalah, nak. Kami sangat menyayangimu.

0: suara apa pula bising-bising di luar tu? Buat bising saja. Ganggu orang nak rehat. Ya Allah, suara apa tu ramai sangat bunyinya ni?
1: Pengumuman. Kami sampaikan bahwa di kampung sebelah telah terjadi serangan lanun dan sangat memerlukan bantuan dari desa ini. Jadi kami sampaikan kepada warga yang tinggal di desa ini tanpa terkecuali, terutama yang laki-laki, baik yang tua maupun yang muda, untuk bersama-sama bergabung bersama kami untuk mengusir para lanun tersebut sekarang juga. Cepat, bagi yang merasa laki-laki, ayo kumpul segera.
0: Apa? Tidak, saya takkan serahkan anak saya ikut mengusir lanun itu. Usman, sembunyi nak, cepat sembunyi.
1: Makcik, suruh anakmu keluar dan bergabung bersama kami. Tidak ada alasan untuk tidak ikut, karena ini sudah menjadi aturan di desa kita. Saling membantu jika ada yang membutuhkan bantuan.
2: Tak apa, Mak. Saya siap bertarung sampai batas akhir kemampuan saya.
0: Usman, tolonglah nak. Pahami hati emak ni. Emak takut terjadi apa-apa dengan engkau tu, Usman. Emak tak ada kawan lagi selain engkau. Ayah engkau telah lama tinggalkan emak. Engkaulah satu-satunya harapan emak. Emak tak nak kehilangan engkau, Usman.
1: Ayo, tak usah berlama-lama. Segera berkumpul.
3: Pak, saya lah siap bertarung melawan lanun tu. Kapak lah saya siapkan ni.
1: Bagus. Apakah di rumahmu masih ada anak laki-laki?
4: Maaf, Pak. Tapi anak saya ni kaki dia cacat sebelah. Tak bisa jalan. Macam mana nak ikut perang?
1: Tuh. Coba saya lihat. Hah, kami tak butuh orang seperti ini. Dia tak layak ikut kami mengusir lanun. Berguna.
4: Alhamdulillah, ya Allah.
1: Bagaimana? Sudah berkumpul semua? Ayo, kita berangkat. Habiskan para lanun itu.
5: Ayo! Ayo.
0: Nampaknya dah balik warga dari mengusir lanun tu. Lima? Lima?
4: Iya, Joya. Apa tu?
0: Lima, nampaknya para warga tu dah balik. Jomlah kita sambut. Mudah-mudahan semua selamat, ya Lima, ya.
4: Amin, ya Allah. Semogalah laki saya dan anak laki-laki engkau selamat, ya Joya, ya.
0: Iya, Lima. Saya ni sangat cemaslah. Tak sedap rasa hati.
4: Mudah-mudahan tak apa-apalah, Joya.
1: Terima kasih. Saya sampaikan kepada warga yang sudah saling membantu untuk mengusir para lanun. Untuk yang gugur, semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya.
4: Alhamdulillah, Bang. Abang Liman selamat balik.
3: Iya, Lima. Alhamdulillah, Abang selamat. Beruntung anak kita kakinya cacat.
4: Alhamdulillah, ya, Bang.
3: Kalau tak, kita dah kehilangan anak juga. Macam Joya.
0: Apa?
3: Joya, maafkan kami ya. Tak bisa melindungi anakmu saat bertempur melawan lanun tadi. Yang sabar ya, Joya.
0: Ya Allah, Usman. Usman. Usman. Bangun, nak. Jangan tinggalkan mak ni, nak. Kemak dah kata. Tak payah nak, kau ikut melawan lanun tu nak. Ya Allah, kau cabutlah sekarang.

0: Tak baik Joya cakap macam tu. Ini semua dah takdir Allah. Ikhlaskan saja kepergian anakmu ni ya Joya. Semoga dia ditempatkan di tempat yang termulia di sisinya ya Joya. Sabar, sabar banyak-banyak Joya, sabar.
1: Terima kasihlah Limah. Dan saya ni Limah meminta maaf yang sedalam-dalamnya dengan engkau. Kerana saya ni sering menghina anak engkau yang cacat tu. Andainya Limah, anak saya cacat macam anak engkau, tak mungkin juga saya nak kehilangan anak saya hari ini.
0: Dah, dahlah Joya, sudahlah. Kita ambil aja hikmahnya ya. Apa-apa yang terjadi dalam hidup kita ni, semuanya telah diatur Yang Maha Kuasa. Nah, Allah tu lebih tahu yang terbaik untuk kita ya Joya ya. Sabar, sabar Joya banyak-banyak.
2: Sebagai manusia, kita sering lupa atas segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Terkadang yang kita miliki kita anggap buruk, padahal bagi Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Dan terkadang yang kita miliki kita anggap baik, padahal belum tentu baik bagi Tuhan. Syukuri apa yang kita miliki dan yakinlah semua pasti ada hikmahnya.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

membiarkan rambut basah setelah keramas bukanlah kebiasaan yang baik ya. Apalagi jika kondisi rambut yang basah itu dibawa sampai ke tempat tidur. Para ahli menganjurkan agar rambut dalam kondisi kering sebelum tidur. Sebab rambut yang basah bisa berdampak pada rambut dan kulit kepala. Selain itu, menurut dokter, rambut yang basah akan memicu perkembangan jamur di kulit kepala dan meningkatkan produksi ketombe seiring waktu. Carol Cheng, MD, asisten profesor klinis di David Given School of Medicine, menjelaskan ketika kita langsung tidur setelah mandi, kelembapan rambut dan bantal akan menciptakan lingkungan ideal untuk pertumbuhan jamur yang berkaitan dengan ketombe, kulit bersisik dan kemerahan, dan reaksi alergi pada kulit. Tidur dengan rambut yang membasahi bantal berpotensi membuat bakteri dan jamur bersentuhan langsung dengan pori-pori. Kondisi itu dapat memicu berbagai kondisi kulit lain di wajah dan kulit kepala, termasuk jerawat, kurap, dan peradangan kulit kepala.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

sehat, pilih teman yang baik. Loh, apa hubungannya teman yang baik sama kesehatan? Setuju atau tidak, dukungan sosial, apalagi di tempat kerja, di tempat aktivitas sehari-hari, penting untuk kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Ini adalah hasil penelitian hubungan antara pekerjaan dan juga kesehatan yang dilakukan oleh Profesor Psikologi di Stanford, Catherine Haney. Dukungan dan support sangat bisa datang dari circle pertemanan, termasuk juga dari rekan kerja yang sudah menjadi teman dekat, atau interaksi dengan kenalan yang ramah, ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan seseorang. Studi di berbagai negara seperti Spanyol, Jepang, Jerman, Islandia menunjukkan memiliki teman yang baik tidak hanya dapat meningkatkan kepuasan, tapi juga bisa meningkatkan kesehatan, termasuk mental, dan lebih sedikit pengalaman traumatis, bahkan mungkin umur yang lebih panjang. Kalau berbicara tentang dukungan sosial, ini tidak melulu dalam bentuk curhatan, tetapi sekedar ya saling membantu rekan kerja misalnya, atau mungkin teman di sekolah, ini juga bisa menahan efek negatif dari stres. Tujuannya tidak harus mendapatkan teman seumur hidup, walaupun bagus sih bila itu bisa dilakukan, melainkan untuk menumbuhkan rasa berada di tempat yang tepat, dan itu yang membuat kenyamanan dan juga kesejahteraan hati yang dimaksud.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Wow.

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.

Teman-teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

bagi teman Pro 2, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Oh.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.
2: Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama aku Raden dan editor Karisma. Jepang mengeluarkan peringatan sengatan panas atau heat stroke di 41 dari 47 prefektur pada Rabu 22 Juli 2026. Peringatan tersebut diterbitkan setelah Jepang kembali dilanda gelombang panas berkepanjangan, dilansir dari Anadolu. Kondisi tersebut mendorong suhu di sejumlah wilayah melampaui 40 derajat Celcius selama 2 hari berturut-turut. Badan Meteorologi Jepang menetapkan kondisi tersebut sebagai kategori Kokushibo atau hari dengan panas yang sangat ekstrim. Istilah resmi tersebut baru diperkenalkan oleh Badan Meteorologi Jepang pada tahun ini. Kategori itu digunakan untuk memperkuat peringatan kepada masyarakat ketika suhu udara mencapai sedikitnya 40 derajat Celcius. Suhu tertinggi pada Rabu tercatat mencapai 40,5 derajat Celcius di kota Kuwana, Prefektur Mie. Sementara itu, suhu 40,1 derajat Celcius tercatat di kota Hamamatsu, Prefektur Shizuoka pada pukul 14.00 waktu setempat. Sejumlah kota lainnya juga mencatat suhu di atas 39 derajat Celcius. Gelombang panas tersebut meningkatkan risiko sengatan panas di berbagai wilayah. Dinas Pemadam Kebakaran Tokyo melaporkan sebanyak 287 orang dilarikan ke rumah sakit pada Selasa karena diduga mengalami sengatan panas. Pemerintah mengimbau masyarakat menggunakan pendingin ruangan atau memperbanyak minum air. Berikut di berita selanjutnya. Peneliti dari University of Warwick, Inggris, menemukan kumpulan puing antariksa kecil yang sebelumnya tidak terdeteksi di orbit geostasioner. Orbit itu merupakan salah satu wilayah paling penting bagi operasional satelit. Fragmen berukuran sekitar 5 cm itu dinilai berpotensi membahayakan satelit-satelit bernilai tinggi, utamanya yang digunakan untuk komunikasi, penyiaran televisi, layanan internet, pengamatan bumi, hingga pemantauan cuaca. Orbit geostasioner berada pada ketinggian sekitar 36.000 km di atas permukaan bumi. Satelit yang berada di orbit ini bergerak mengikuti rotasi bumi, sehingga mereka tampak tetap berada di atas satu titik di garis khatulistiwa. Posisi tersebut membuat satelit mampu mengamati wilayah yang sangat luas secara terus-menerus. Para peneliti menemukan puing-puing tersebut setelah menganalisis kembali data survei sampah antariksa menggunakan algoritma pemrosesan citra terbaru. Data Isaac Newton Telescope di Kepulauan Canary berhasil mengungkap fragmen-fragmen yang sebelumnya terlalu kecil dan redup untuk dideteksi. Mengutip space.com, tim menemukan 20 jejak puing baru. Sekitar 80% diantaranya berasal dari objek yang sebelumnya tidak diketahui. Kamu bisa dapetin informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

Konro 2. Pagi. Yo, semangat pagi. Mengiringi kamu semuanya di edisi 27 Juli 2026 hari Senin nih ya. Beraktivitas kembali setelah kemarin sudah menikmati weekend Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. Pastinya di hari Senin jangan lupa untuk siap-siap gitu ya. Yang mau apel, yang mau upacara, jangan lupa untuk menyiapkan peralatannya, jangan sampai tertinggal teman Pro 2. Diiringi juga sama itu tuh sarapan pagi, karena sarapan pagi itu bermanfaat ya untuk menambah energi tentunya dan juga menjaga fokus kita gitu loh teman Pro 2. Pastinya sambil menemani kamu sarapan pagi, di sini Nabila mau menemani kamu dengan sejumlah informasi update ya sampai dengan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nanti dilanjutkan sama Sepada Topik juga. Nantinya pasti ada teman juga yang bakal menemani kita. Ada partner, aku punya partner teman Pro 2. Sama nanti ada Sepada Brum barengan sama Maitoru juga. So stay tune aja ya. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak siaran kami di RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Jadi ya, selamat menikmati hari Seninmu di akhir bulan Juli teman Pro 2.

tahukah kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah, memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Beijing bekerja sama dengan Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRUSH nih ya teman Pro 2 dalam menggelar konser orkestra bertajuk A Musical Tapestry of the Archipelago di Century Theater. Jadi acara tersebut, konser tersebut itu digelar pada hari Jumat 24 Juli lalu sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana konser tersebut dihadiri sekitar 300 tamu yang terdiri atas kalangan diplomatik, perwakilan pemerintah, media, akademisi, pelajar, diaspora Indonesia, serta masyarakat Tiongkok yang menjadi sahabat Indonesia. Terkait hal tersebut, Irene selaku Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Tiongkok melalui diplomasi budaya. Seperti satu orkestra nih ya teman Pro 2 yang terdiri atas beragam instrumen tapi menghasilkan satu harmoni layaknya hubungan Indonesia dan Tiongkok nih yang juga dibangun di atas semangat saling menghormati, saling memahami dan juga saling melengkapi. Dan sekaligus Irene di sini juga mengapresiasi berbagai prestasi TRUSH Orchestra di tingkat internasional yang dinilai mencerminkan kualitas disiplin dan daya saing generasi muda Indonesia. Sebagai informasi, TRUST di sini TRUST itu merupakan orkestra muda Indonesia di bawah naungan Trinity Optima Production yang dipimpin oleh Natania Karina sebagai music director dan resident conductor. Dan sebagai organisasi nirlaba, TRUST berfokus pada pembinaan dan juga pengembangan talenta muda di Indonesia di bidang musik terutama ya. Dan di dalam beberapa tahun terakhir ini, TRUST juga meraih sejumlah penghargaan internasional. Di antaranya ada Outstanding Young Performer Award di Edinburgh Festival Fringe 2024, tepatnya di Inggris. Kemudian ada juga peraihan Gold Medal pada World Orchestra Festival Vienna 2025 di Austria, serta penghargaan Exemplary Orchestra pada International Youth Exchange Concert 2026 di Beijing. Nah, pada konser tersebut, TRUST juga membawakan sejumlah lagu yang mengangkat kekayaan budaya Nusantara. Di antaranya ada Laskar Pelangi, Tanah Air, Anging Mamiri, Sirih Kuning, Bungung Jeumpa, Janger, Rayuan Pulau Kelapa, dan juga Yamko Rambe Yamko, yang semuanya ini merupakan lagu-lagu kekayaan daerah di Indonesia gitu ya. Dan tentu saja sejumlah penonton dari Tiongkok mengaku terkesan dari penampilan orkestra tersebut. Dan mereka menilai perpaduan musik internasional tradisional Indonesia dengan unsur musik modern ini menjadi pertunjukan yang paling menarik gitu ya. Maksudnya menarik dan juga berkesan. Dan ya, dari sinilah juga menambah hubungan gitu ya antara Indonesia dan juga Tiongkok yang tidak hanya dibangun melalui kerjasama politik dan juga ekonomi, tapi juga melalui interaksi antar masyarakat di bidang seni.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: rri.co.id

McLaren tersebut unggul atas Max Verstappen di posisi kedua dan Kimi Antonelli di tempat ketiga. Memulai balapan dari pole position, di sini Norris sempat kehilangan posisi nih teman Pro 2 ya, melalui manuver Oscar Piastri di tikungan kedua. Dan rekan satu timnya pun ini kemudian mengendalikan jalannya balapan di sirkuit Hungaroring pada paruh pertama. Berdasarkan laporan Motorsport, Norris di sini terlihat tampil lebih cepat, tetapi kesulitan menyalip di karakter lintasan yang sempit. Dan Verstappen yang start dari urutan keempat berhasil naik satu posisi pada awal balapan. Sementara itu, Ferrari memulai balapan menggunakan ban lunak, berbeda dengan para pesaing utama yang memakai ban medium. Tetapi di sini Lewis Hamilton dan Charles Leclerc tetap tertahan di belakang Verstappen, sehingga strategi tersebut belum membuahkan hasil. Hamilton menjadi pembalap terdepan yang masuk pit pada lap ke-14 untuk mengganti ban keras, di mana Verstappen merespon satu lap berikutnya dan segera merebut kembali posisinya setelah sempat dilewati oleh Hamilton. Nah, sebagai informasi teman Pro 2, selanjutnya Formula One akan memasuki jeda musim panas sebelum kembali berlaga di GP Belanda pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026. F1 pun juga resmi mengumumkan sirkuit Sepang, Malaysia akan menjadi tuan rumah GP Bahrain pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Teman Bro 2, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek kembali membuka beasiswa program doktor untuk dosen Indonesia atau BPDDI 2026. Di mana program ini memberikan kesempatan bagi dosen perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk melanjutkan pendidikan doktor atau S3. Mengutip dari laman Kemendikti Saintek, program ini dijalankan melalui skema kemitraan pendanaan atau co-funding bersama dengan perguruan tinggi mitra. Jadi BPDDI ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah dosen bergelar doktor sekaligus memperkuat kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui program ini, pemerintah menanggung sejumlah komponen biaya selama menerima menempuh studi. Dan berikut fasilitas yang diterima penerima beasiswa BPDDI 2026. Yang pertama, yang jelas adalah dana hidup bulanan nih, teman Pro 2. Jadi, bagi penerima beasiswa, nantinya akan memperoleh biaya hidup setiap bulan selama menjalani pendidikan doktor. Dan dana tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup selama masa studi. Termasuk ada juga biaya transportasi, di mana pemerintah menanggung biaya perjalanan keberangkatan menuju lokasi studi, serta biaya kepulangan setelah pendidikan selesai. Dan fasilitas ini diberikan kepada masing-masing satu kali selama masa studi. Data dana kedatangan nih. Jadi penerima selain memperoleh biaya transportasi ada juga dana kedatangan. Jadi penerima juga memperoleh settlement allowance atau dana kedatangan ini dan dimaksudkan untuk membantu kebutuhan awal ketika mulai menempuh pendidikan. Ada juga dana insentif publikasi, di mana BPDDI juga menyediakan dana insentif publikasi ilmiah dan diharapkan bisa mendorong dosen menghasilkan karya ilmiah selama menjalani pendidikan doktor. Selain pembiayaan dari pemerintah, terdapat juga sejumlah komponen yang menjadi tanggung jawab perguruan tinggi mitra, yaitu ada biaya pendidikan atau tuition fee. Ada juga biaya pendaftaran, dana penelitian atau disertasi, asuransi kesehatan untuk program joint degree maupun dual degree. Ada juga biaya visa bagi peserta yang menempuh studi di luar negeri. Program BPDDI ini menggunakan skema pendanaan bersama antara pemerintah dan perguruan tinggi asal peserta nih teman Pro 2. Jadi dengan skema tersebut diharapkan bisa semakin banyak dosen Indonesia yang bisa melanjutkan pendidikan sampai dengan jenjang doktor. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang sudah S1, S2 dan mau menempuh doktor berminat, nah coba aja tuh ya dicoba-coba dulu nih beasiswa BPDDI Kemendikti Saintek 2026.

Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.